nabo bari menggoro nayungi nayungi baral kangkak bebe bari megare langa o gubene gare urut jabari me babong biukang nabili bari menggoro nayungi bawam gubene gunung bagor meng balbon gubeke baral kang bawam nene nabili bagor mering Pak mengaya nama malu, ngaya aku balik Jawa. Almalah nabo mimi balik mana nabo nabi negara kita ini. Abu naik ke jengkor, abu balik mana pun. Kan rol kaya bang. Karena kami mereka menjeli, ojati. Kan pun aku mengapa dari ini. Bagus mangan jamun. Kumak kari kari kau jual men, bai mang nungan korok bai merai, bangai kau mang mimi, bangai kau mang apa ni, mukjarang, nader, guling, apa kena bawa bangai kau mang kurme. Kalau kau pernah baca lagu baru, lagu baru jaya, lagu baru bolnan. Ani nan kabo, aman kami ada ni juar, gulungar, aman kami, bar malam, angkar kagar me, anjir mijora, kun gudol, telar ngak ngak, ane lagu baru jaya, lagu baru nan, nanti negatif, mulendi. Jadi kagoh, kandam, jerubu, anak itu kabar kabar jalan kabar kabaran, kabar yang unpol kabaran ni nampun pun awat bala. Ngalal udah lupa mam, kerja ho salaman kabar ini miji, barem mam. Mari jaring ini apa nama bu? Kan nani kalau jual celuka, ngai. Finishah anim kam. Boyan kan?